Plarica wang di warar me zo mari radin hazin plarica wang di warar me zo mari radin hazin wa heter villin no se es mari radik dak dik mari radik dak dak mari radin hazin wa heter villin no se es mari radik dak dik